0: 89,7 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi.

regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IGBI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. Festiari Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Olahraga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Bersedia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada salah satu sahabat suara namanya Kentang Lumer yang baru saja di ghosting sama seorang wanita. Kentang Lumer ini enak banget ya, mashed potato ya kayaknya ya, jam segini ya, sama steak ya. Terlalu mewah di tanggal 21. Baik, ya kita realistis saja abis ini. Betul, mie instan. Yang pasti dia tuh dibohongin, terus nanya, kok bisa ya masih ada scam? Hey, tenang, aku dulu ya, buat Kentang Lumer ya, aku dulu kalau misalnya mau deketin cewek itu harus cek dulu sana sini. Dia ini yang nyukain dia kakak kelas bukan? Terus dia itu pacarnya anak basket bukan?

Bener kalau misalnya dia sudah dijodohin sama cowok yang udah kerja atau kuliah ya. Lebih jelas masa depannya. Audi dengan Bila Saja. Wow, pagi-pagi udah ngomongin cinta ya. Yang paling bener memang hi-fi. Satu-satunya ya.

Koe CGC Jine ya. Dua lagu ini siap dimainkan. Rizwan Fadilah dulu ya. Dengan Kecintaan, Dodo Harahap masih nemenin kamu. On air, online. iswaranetwork.com/streaming. Dan juga live TikTok @iswara.network.

Coba ceritain lagu ini pertama kali kamu dengar ketika lagi momen apa. Audi dengan Bila Saja di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yes. Yang pasti Dodo Harahap baru aja memulai nongkrong bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana hari Sabtu minggunya sahabat suara? Aku, kalau aku lumayan gangguan pencernaan ya, karena aku nggak tahu, saya kurang paham dengan sebuah kuliner yang rasanya enak tapi menyiksa untuk beberapa orang, termasuk saya yang harusnya kan Harahap kan Batak doyan pedes ya. Ini ternyata kemarin saya tuh makan yang namanya sambal dadak. Tadi pagi tuh udah 4 kali ke toilet. Jadi nggak tahu kenapa namanya sambal dadak. Emang gak ada deadline ya makanya dadakan ya.

kelihatan lemes udahannya, kekurangan cairan. Lagu ini juga akan dimainkan juga dari Rizky Febian dengan Cuek setelah yang ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dodo Harahap masih menemani kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Asik ya sehidup seperti Delantis. Itu dia baru saja kamu dengarkan dengan jangan terlalu posesif ya. Hati-hati ya untuk yang menjelaskan penyanyi aslinya itu adalah menunjukkan angkatan kita ya. Sebelumnya Naif. Dodo Harahap masih menemani kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia menyapa sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui web streaming juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Irma, Hai Dede, Kalula, Nadi, Yesa, Nita, Hilda, Your Lai, terus juga apa kabar Riana, Katrina, Sukma, Dekna, lalu juga ada Nurba, dan juga ada Amu Tepiar. Namanya 2026 makin dar-der-dor namanya ya. Nanti kita lanjut lagi ya sahabat suara ya. Dere dengan Puspa, Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Sesaat lagi, 2 menit lagi bakalan muncul
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis. Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Games 2026. Di antaranya, Tekball menyumbang 1 perak dan 1 perunggu, sedangkan Karate, Soft Tennis, dan Wushu masing-masing meraih 1 perunggu. Sementara itu, China masih memimpin dengan 20 medali, yakni 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Disusul Jepang, Korea Selatan, Kazakhstan, dan Thailand.
1: Suara Fakta.
0: Seorang pengusaha UMKM, Diah Laili Fardisa, menghentikan operasional food truck miliknya di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Meski telah mengantongi izin berjualan, ia menyoroti sejumlah biaya tidak resmi yang disebut dibebankan saat hendak beroperasi. Salah satunya, biaya parkir kendaraan operasional yang disebut mencapai 2,5 juta per hari. Akhirnya, pengusaha UMKM tersebut memilih menutup lapak karena menilai besarnya biaya dan tekanan di lapangan membuat operasional tidak lagi memungkinkan. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah siap untuk makan siang, sahabat suara? Saya belum, karena masih punya tugas sampai jam 2 siang. Dodo harap masuk.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau bisa juga di web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Nadine Amizah bertaut. Dodo Harahap masih di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada komentar dari sahabat suara yang, loh kok di luar dugaan sih gitu. Jadi biasanya kan, hai ketemu lagi, Dodo, halo, ini enggak. Hai Dit. Jadi Dit itu bilang, penanda pergantian minggu siang hari adalah muncul live-nya Dodo Harahap di Iswara. Zar. Ada gak sih sahabat suara yang mengalami hal yang sama ketika melihat sebuah konten atau sebuah acara di TV? Kalau udah muncul, berarti dia udah

di Lembang, Bandung gitu ya. Ini kita lagi apa nih? Makan nasi rames yang gak cocok ya. Tapi semoga bisa menemani makan siang sahabat suara ya. Ada juga Melly Guslau dan Ari Lasso dengan Jika, siap dimainkan. Setelah Kahitna dengan Mantan Terindah, suarakan, nyanyikan sahabat suara ya. Keluarkan isi hatinya barengan sama Kahitna. Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.

dipandangkan hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Setelah yang ini dong, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok masih terbuka di @isuara.network dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti di Isuara.

0: Dar. Lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi masih ada 1 jam lagi, jam 1 ke jam 2 siang. Yang suka seni, kita akan ngobrol sama Art Jakarta. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dia aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

0: 93 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang, sahabat suara. Dodo harap masih menemani kamu di nongkrong bareng. Kali ini nongkrong barengnya tidak ngebahas musisi, tapi kita ngebahas tentang emas. Coba deh cek deh harga emas sekarang berapa nih harga emasnya, sahabat suara. Karena emas tuh biasanya kan investasi, terus juga apalagi kalau ngomongin emas, batangan ya, atau juga mungkin orang tua, kan orang tua selalu menasihatkan nabung emas. Itu nggak ada yang pernah salah sih kalau obrolan itu sama orang tua ya. Tapi gimana kalau emas diterjemahkan ke dalam dunia seni dan bahkan hadir dalam bentuk pengalaman digital? Yang pasti menarik banget, dan kali ini kita akan ngobrol bareng sama teman-teman dari Treasury dan juga seorang intermedia artis. Baru lagi nih istilahnya, tuh mungkin udah lama tapi mungkin sahabat suara juga baru mendengar untuk istilah intermedia artis ini, dan juga dengan Treasury ini apa sebenarnya. Sudah hadir di studio Iswara ada Mas Nandi Bagus, Head of Community Development. Selamat
3: yes,
2: siang.
3: Selamat siang Mas Dodo.
2: Seger banget
3: selamat
2: ya.
3: Selamat siang sahabat suara.
2: Aduh, disapa ya sahabat suara yang menonton langsung di live TikTok at iswara.network atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Lumayan siang-siang, habis makan siang kita ngobrol soal emas dan juga art. Nah, dan kalau dari artnya sendiri ada seorang intermedia artis, ada Edza Mesyara.
4: Halo. Hai. Selamat siang semuanya.
2: Selamat
4: terima
2: siang.
4: Kasih Mas Dodo.
2: Sama-sama.
4: Halo, sahabat suara semuanya.
2: Oke. Okay. Mas Nandi, ini yes, kita langsung aja masuk nyemplung ke kata-kata Treasury. Treasury Art Prize. Ini udah tahun keempat.
3: Betul sekali Mas Dodo.
2: Tahun lalu juga ya.
3: Yes.
2: Tahun lalu juga sama aku, tapi bukan ketemu sama Mas Nandi. Ada ya, timnya lagi.
3: Betul.
2: Nah, kalau tahun lalu sama juga, seni juga tuh instalasinya meja makan.
3: Yes.
2: Ya. Nah, sebenarnya kita ke Treasury-nya dulu. Apa yang membuat Treasury konsisten hadir dan mendukung perkembangan seni rupa di Indonesia, Mas Nandi?
3: Oke, terima kasih Mas Dodo dan salam kenal sahabat suara semuanya. Jadi, Treasury ini adalah platform investasi emas digital gitu ya, pedagang fisik emas digital. Dan tahun ini merupakan tahun keempat atau Treasury Art Prize kita tahun keempat, dan kita berkolaborasi menjadi lead sponsor dari Artjak 2020. Nah, Treasury ingin membangun hubungan yang saling memberi nilai dengan komunitas seni, Mas. Jadi seniman mendapatkan ruang untuk bereksplorasi, berkarya, dan mendapatkan exposure yang lebih luas, termasuk melalui Art Jakarta ini. Treasury sendiri mendapatkan perspektif baru dalam melihat makna dan nilai emas dari sisi yang lebih kreatif. Kedepannya Treasury ingin terus berkolaborasi, membuka peluang, kesempatan bagi seniman-seniman di Indonesia. Jadi Mas, Treasury Art Press ini bukan hanya mendukung sebuah karya, tetapi membangun ruang agar seni, kreativitas, dan perspektif tentang nilai bisa terus berkembang.
2: Seru banget ya dari segi emas yang merupakan instrumen investasi, ditambah dengan seni yang dimana ini juga merupakan sebuah investasi untuk senimannya dan juga untuk penikmatnya. Karena ada yang bilang kayak gitu, ada yang beli dengan harga yang wow, karena memang seni itu juga
3: nilai,
2: betul sama kayak emas. Kita gak pernah tahu harganya
3: betul,
2: akan naik sampai kapan kan ya.
3: Sekali.
2: Nah, ini kalau misalnya ngomongin Treasury, orang mungkin sudah ada sahabat suara yang mengenal sebagai platform investasi emas. Tapi sering sekali setiap tahun muncul, atau bahkan jangan-jangan memang di setiap event art itu selalu bekerja sama dengan para seniman yang dimana ini juga akhirnya muncul di dunia seni. Nah, apa benang merah Mas antara emas, kreativitas, dan seni menurut teman-teman dari Treasury?
3: Ya, jadi secara historis kalau emas itu identik dengan benda fisik gitu ya.
2: Betul.
3: Tetapi teknologi saat ini memungkinkan cara memiliki emas ini menjadi lebih sederhana, begitu. Jadi dengan Treasury bisa beli emas secara digital.
2: Okay.
3: Satu, memonitor transaksinya dan kepemilikan hanya melalui satu platform. Tidak perlu menyimpan emas secara mandiri atau bingung nih mau simpan di mana emasnya gitu kan?
2: Lemari, di lemari.
3: Betul. Takut resiko kehilangan.
2: Betul.
3: Dan tidak perlu memikirkan untuk biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan nilai emasnya, tetapi cara masyarakat mengakses, memiliki, dan mengelola emas. Nah, Sekali lagi, digitalisasi itu tidak mengubah nilai emas. Yang berubah adalah cara kita mengakses, memiliki, dan mengelolanya. Sama seperti karya seni, Mas. Jadi karya seni itu memiliki sebuah nilai yang kita bisa terus apa, mungkin kita tidak memegang, tetapi kita bisa merasakan, memiliki, dan apa ya istilahnya, mengapresiasikan dari hasil karya seni itu sendiri. Begitu.
2: Wow. Oke. Nah, sekarang kita ke senimannya, yaitu ada Kak Edza, intermedia artis. Kita kenalan dulu deh Kak Edza nih ya.
4: Boleh dong.
2: Dengan Sahabat Suara, sebagai seorang intermedia artis, sebenarnya seperti apa karakter karya atau medium yang selama ini Edza eksplorasi?
4: Jadi intermedia itu ya, mungkin untuk yang penasaran apa sih intermedia gitu ya. Jadi aku tuh kebetulan kuliahnya tuh memang mengambil jurusan intermedia di kampus ITB, dan kemudian melanjutkan student exchange di Jerman untuk mengambil sound art, itu bunyi gitu dan musik.
2: Nah,
4: di sini tuh jadi gimana sih intermedia ini tuh? Jadi kita bayangkan aja kalau seni itu tuh sesuatu yang membutuhkan experience. Nah, di intermedia ini tuh berbagai macam gitu. Ada keilmuan yang akhirnya aku pelajari di sana, mempelajari suara, mempelajari cahaya, mempelajari ya video dan bahkan performance. Nah, jadi kurang lebihnya adalah seniman, aku sebagai seniman yang mengeksplorasi berbagai kemungkinan media itu.
2: Wow, oke. Ya, dan ini akhirnya sekarang ini ada di Art Jakarta nanti ya, Oktober. Betul. Ya.
3: Ya, tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober.
2: Betul. Nah,
3: di Kemayoran, Mas.
2: Oke, kita balik ke Mas Nandi.
3: Ya.
2: Treasury Art Prize. Ini berarti bukan sekedar kompetisi seni ya?
3: Betul.
2: Dan apa sebenarnya visi yang ingin dibangun Treasury melalui program ini?
3: Ya, sekali lagi ini adalah tahun keempat kita mengadakan Treasury Art Prize. Bagaimana kita mempositioningkan bahwa seni itu selayaknya emas yang tak ternilai. Nah, bagaimana di tahun ini kita tuh selalu mengapresiasi seniman-seniman muda, memberi kesempatan buat mereka untuk punya panggung dalam segi panggungnya levelnya internasional, dalam hal ini Art Jakarta, supaya mereka juga bisa mempresentasikan karyanya, Mas. Jadi overall kita selalu mendukung seniman-seniman muda di Indonesia, begitu, Mas.
2: Oke, berarti ini memang yang akhirnya banyak sekali seniman yang sebenarnya potensinya gede banget.
3: Betul.
2: Dan ini didukung oleh Treasury juga.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Dan ini dikurasi, Mas.
2: Oh wow.
3: Dan saya ini menjadi pemenang untuk tahun 2026 kali ini.
2: Wow. Dan dinobatkan berarti ya?
3: Dinobatkan.
2: Jadi pamerkan berarti nanti.
3: Betul.
4: Ya, terima kasih Treasury.
2: Nanti kita akan tanya perasaannya gimana dan apa sebenarnya yang dipamerkan nanti yang menjadi sebuah karya yang membawa Edza ini ke pemenang untuk kompetisi Treasury Art Prize ini. Nanti kita akan lanjut lagi Sahabat Suara, ada Mas Nandi dan juga Edza yang masih bersama-sama ngobrolin tentang emas dan juga seni, pasti hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Ria dong ya, Dodo Harahap, Mas Nandi dari Treasury dan juga Edza, seorang intermedia artis, masih ngobrolin tentang seni yang dikolerasikan dengan emas, yang dimana dipadupadankan menjadi sebuah karya yang sama seperti emas, tidak ternilai harganya ya. Dan kali ini Mas Nandi, emas ini kan identik ya, kalau kita ngomongin soal Treasury juga, identik dengan sesuatu yang berwujud, bisa dipegang, fisik, bentuknya batangan. Dari zaman saya kecil juga emang di cerita-cerita juga selalu tuh emasnya Paman Gober tuh batangan, yeah, gitu kan. Yeah. Nah ini bagaimana Treasury mengubah pengalaman investasi emas menjadi sesuatu yang digital, Mas?
1: Nah ini yang menarik ya, Mas. Tapi kalau boleh saya jelaskan sedikit,
0: boleh?
1: Bahwa Treasury ini adalah pedagang fisik emas digital, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi diregulasi oleh BAPEPTI, Badan yeah, Pengawas Penjualan Komoditi di Indonesia, di bawah Kementerian Perdagangan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah mendapatkan izin ya. Jadi resmi gitu, Mas. Nah, yang menarik adalah kalimat di awal, pedagang fisik emas digital.
0: Ya.
1: Artinya apa? Artinya sebenarnya emas yang dijual adalah emas fisik, namun dicatatkan secara digital.
0: Hmm.
1: Kita tidak memegang secara langsung, namun ya, pencatatannya ada di aplikasi. Sewaktu-waktu, nanti pun Anda juga bisa mencetak emasnya.
0: Bisa?
1: Bisa, gitu. Jadi, menabung emas mulai dari 5.000 rupiah, begitu, nanti kalau sudah mencapai gramasi tertentu, itu juga bisa dicetak emasnya. Jadi, digital ini cuma caranya, Mas, sebenarnya gitu. Tapi emasnya tetap emas fisik yang kita jual.
0: Begitu. Dan itu berarti kan bisa lebih aman ya?
1: Betul, karena pada dasarnya pedagang fisik emas digital itu secara regulasi kita itu diperjualbelikan di bursa komoditas, Mas. Ada pihak ketiga seperti bursa saham, ada bursa efek Indonesia. Di pedagang fisik emas digital sama, Mas. Jadi ada bursanya, bursa itu transparansinya sangat terjaga.
0: Betul.
1: Ada lembaga clearingnya yang mengawasi setiap transaksi yang terjadi. Dan emasnya pedagang fisik emas digital ini tidak disimpan oleh perusahaan secara langsung, tetapi disimpan oleh perusahaan ketiga, dalam hal ini custodian. Jadi bukan kita yang menyimpan.
0: Betul.
1: Otomatis kalau mau ada emas keluar atau emas masuk, itu dari custodiannya harus ada transaksi jual dan beli.
0: Berarti emang itu berlayer-layer ya keamanannya ya?
1: Berlayer-layer,
0: berlapis-lapis ya.
1: Betul.
0: Enak banget siang-siang ngomongin emas ya. Jadi semangat ya. Ini kayak masa depanku cerah.
1: Jadi sistemnya itu sistemnya sudah terintegrasi, diregulasi dengan baik oleh pemerintah, transparansi dan pemahamannya cukup mudah dipahami. Dan yang harus dan wajib adalah 1:1, Mas.
0: Gimana itu maksudnya, Mas?
1: Artinya apa? Artinya ketika kita menjual emas ke nasabah, kita harus mempersiapkan emasnya terlebih dahulu, baru boleh jualan. Emas fisiknya tuh ada dulu.
0: Oh, udah ada.
1: Betul, bukan sebaliknya.
0: Oh.
1: Bukan sebaliknya, emas fisiknya ada dulu. Lalu, Mas Dodo nih, aku beli 5 gram. Maka emas yang kita simpan ini atas nama Mas Dodo, sudah dibeli 5 gram. Demikian.
0: Oh, ya. Jadi memang memang sudah ada. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, ya emang belum bisa gitu ya?
1: Betul. Kita akan disuspend, tidak boleh dilakukan penjualan. Begitu.
0: Oh, ready stock tuh, sahabat suara, kalau bahasanya e-commerce ya.
1: Iya.
0: Jadi memang nggak ada tuh namanya PO-PO-an. Ada, udah ada barangnya ya. Disuspend dulu ya, Mas ya. Nah, ini berarti tantangan terbesarnya adalah ketika yang tadinya pengalaman sahabat suara beli emas
1: fisik
0: tiba-tiba menjadi digital, Treasury ini gimana cara mengubah pengalaman ini? Apa yang menjadi, apa ya, masih bisa dibilang ya, ya menjadi pengalamannya sendiri jadi digital ini? Emang karena memang lebih aman kah? Atau memang ya biar sahabat suara juga bisa mengakses cara berinvestasi di emas?
1: Ya, tiga hal yang menjadi utama. Pertama sistemnya, yang kedua transparansi dan pemahamannya. Jadi apa? Satu, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kepemilikannya 1:1. Penyimpanan dan pengelolaannya mengikuti ketentuan yang berlaku regulator. Lalu harganya itu transparan. Bahkan di Treasury itu bisa dibilang kami harganya real time, Mas. Jadi bergerak terus. Jadi kita bisa memantau kapan waktunya untuk buy, taking profit, atau kata kapan kita waktunya menambah aset kita gitu. Jadi Treasury sebenarnya menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, investasi itu bisa loh mulai dari 5.000 rupiah. Sehingga yang paling penting adalah bagi kami itu adalah rasa aman. Bukan hanya sesuatu yang dikomunikasikan, tapi harus bisa dirasakan dan dibuktikan oleh para pengguna kami. Karena apa, Mas? Karena kepercayaan itu bukan sekedar kata, tapi kepercayaan itu benar-benar pengguna harus bisa melihat, memahami, dan merasakan sendiri. Itu yang paling penting.
0: Oke, berarti memang sekarang di digital ini, dalam bentuk digital ini memang membuat akses Sahabat Suara bisa lebih mudah lagi ya, untuk berinvestasi dengan emas ya.
1: Sebenarnya emas fisik dan emas digital itu bukan sesuatu yang harus diadu, tetapi dikombinasikan gitu. Okay. Kalau kita beli emas fisik sekarang, let's say katakan Antam 2,7 juta begitu ya mas ya. Kita harus punya uang 2,7 dulu. Okay. Tapi dengan emas digital, oh aku ada budget 100 ribu tabung dulu. Nanti ada budget 500 ribu tabung dulu. Sudah mencapai 1 gram baru nih saya cetak. Nah itu bisa. Jadi sebenarnya dua hal ini bukan saling bertentangan, tetapi dua hal ini saling bisa dikombinasikan begitu untuk menjadi salah satu instrumen investasi kita di portofolio kita.
0: Okay. Gitu. Dan ini di pairing juga dengan art.
1: Betul.
0: Art ini yang sudah ada di studio Iswara. Buat Sahabat Suara yang baru bergabung, ada Edza, seorang intermedia artis. Nah, kalau emas yang biasa kita lihat dan pegang kemudian berubah menjadi sesuatu yang non fisik atau digital, sebagai seniman, kamu melihat transformasi ini seperti apa menurut kamu sendiri?
2: Oke, transformasi tuh menurutku sebagai seniman tuh kata yang selalu menarik gitu dalam seni bahkan. Karena pada hakikatnya pun di seni rupa tuh selalu dipahami, oh ada ketika memahami seni itu selalu yang konvensional. Ketika melihat karya seni, oke ya mungkin yang bisa dilihat gitu. Hanya berupa visual. Namun secara perkembangan pun dalam seni pun seperti itu. Ketika ada perkembangan zaman, teknologi, akhirnya seni itu berubah juga. Terlebih daripada hanya visual, tetapi ada experience lain gitu, di mana kebetulan seniku pun intermedia, di mana transformasi itu pun hadir. Kenapa intermedia itu hadir tuh karena ada perkembangan dalam hal experience sebuah karya. Nah di sini tuh aku merasa pun ada konsep mindset yang sama gitu ya, dari bagaimana memahami transformasi sebuah nilai yang material ke imaterial. Nah pemahamanku sebagai seniman, transformasi ini tuh dari sesuatu yang fisik medium fisik tuh menjadi makna yang bisa aku eksplorasi lebih itu, bagaimana memahami sebuah nilai itu seperti tadi disebutkan itu, bahwa bukan sesuatu yang harus ditabrakan, tetapi bagaimana memahami nilai itu dari pemahaman yang material dan non material itu.
0: Oke. Nah ini kalau kamu boleh ceritain sedikit karya yang akan dihadirkan di Art Jakarta Oktober nanti 2026, sebenarnya dari intermedia artis sendiri ini bercerita tentang apa? Bisa ceritain ke Sahabat Suara.
2: Oke, Sahabat Suara, semoga kalian nanti hadir ya. Ini aku spill-spill nih karyanya akan seperti apa. Jadi karyaku ini berjudul Gravity of the Unheld, yang akhirnya Treasury pilih untuk ditampilkan dalam Art Jakarta ini. Jadi karya ini tuh merupakan karya multisensori, di mana ada pengalaman yang hadir tuh imersif gitu. Bagaimana memahami emas gitu, memahami emas tuh dari sifat atau nilainya. Dan pada pemahamanku, aku melihat emas itu sebagai sesuatu yang noble gitu. Dan karya ini tuh ingin menghadirkan bagaimana sih experience terhadap kemuliaan atau noble itu dihadirkan lewat pengalaman yang bukan hanya fisik. Memang ada fisik, fisiknya itu ada plat kuningan yang dihadirkan sebagai instalasi, tapi selain itu saling berkaitan gitu sama satu sama lain, antara plat, bunyi, bahkan ada cahaya dan bebauan. Nah ini tuh jadi bagaimana aku pun memahami tentang bagaimana mengalami sebuah experience tentang sesuatu yang bermakna atau bernilai itu melalui pengalaman sensori itu.
0: Jadi bisa dibilang 360 ya pengalamannya.
2: Yes,
0: ya.
2: Betul.
0: Bisa dilihat, dipegang juga, dirasakan dengan indera yang lain ya.
2: Betul.
0: Indera, maksudnya panca indera yang lain ya.
2: Ya betul.
0: Oh, wow. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolin tentang seninya itu sendiri, lalu juga dari Treasury sendiri nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Mas Nandi ya.
1: Siap.
0: Sahabat Suara pasti tetap bergabung di Iswara barengan Dodo Harap, Mas Nandi dan juga Edza yang ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 2020.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: makan malam ya overnight ya, apa namanya, sereal dibikin overnight. Kita lewati berdua di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada Mas Nandi Bagus. Ini belakangnya QWP CIC panjang ya Mas?
1: Itu license buat ngedukasi teman-teman terkait.
0: Oh wow, valid berarti ya. Oke. Sebagai Head of Community Development dari Treasury ya Mas ya.
1: Betul sekali Mas.
0: Dan juga ada Kak Edza, ini dari Bandung ya. Edza Mesyara, Intermedia Artis, masih ngobrolin tentang Treasury dan juga Art Jakarta. Sebenarnya bukan Art Jakarta, tapi karyanya Edza ini muncul nanti di Art Jakarta ya.
1: Betul.
0: Ini Za, apa dapat space gede tuh di situ?
2: Iya. Space gede loh.
0: Mimpinya kejawab dong apa?
2: Iya kayaknya. Wow. Memang ucap tuh harus spesifik kayaknya. Yeah. Jadinya kayak alhamdulillah.
1: Ada afirmasi tertentu kemarin.
2: Afirmasi.
0: Kalau seniman tuh afirmasinya apa aja sih?
2: Afirmasinya karena mungkin ya seniman tuh dikasih imajinasi ya. Jadi kita tuh bisa kayak bikin gambarannya tuh spesifik.
0: Real.
2: Kali.
0: Oh, bisa lebih spesifik ya. Theater of Mind-nya lebih tajam daripada penyiar ya. Dan di nyebut apa ya kalau pameran itu ya, kalau bahasa artisnya ya, bahasa senimannya, showcase bukan, showcase itu musisi bisa. Bisa juga?
2: Bisa sih.
0: Expo lah, pameran gitu yeah. Ya, instalasi. Nah ini karya ini menggunakan berbagai elemen karena kan intermedia ya, bukan hanya visual. Bisa diceritakan gimana kamu membangun pengalaman yang lebih multisensori untuk nanti sahabat suara yang ke Art Jakarta?
2: Oke, jadi pengalaman multisensori ini tuh memang dihususkan untuk experience beberapa indera.

0: tadi termasuk penglihatan dari instalasi yang bisa terlihat, dan juga ada suara yang bisa didengarkan, dan juga ada pengalaman bebauan yang saling berinteraksi antar satu material dengan materialnya. Dan di sini pun aku dibantu oleh satu studio dari Bandung juga. Itu studio studio kreatif bernama Convert Texture, yang biasa juga untuk membuat tataan panggung, lighting panggung. Jadi di sini tuh teknologi juga dikhususkan untuk bisa menghasilkan gitu instalasi yang maksimal gitu, supaya si experience-nya tuh bisa tercapai begitu.
1: Nah, kalau boleh diceritain sedikit aja, ketika Sahabat Suara datang dan melihat karya ini di Art Jakarta 2026 nanti, apa yang sebenarnya ingin kamu sajikan untuk mereka rasakan?
0: Oke, jadi pengalaman ini gitu, pengalaman bagaimana memahami sebuah nilai itu. Dan bagiku gitu, untuk memahami juga brand yang bekerja sama itu, Treasury, aku mencoba untuk memahami apa sih visinya gitu, visi yang ingin dicapai juga oleh Treasury. Bagaimana Treasury itu memiliki sebuah cara untuk melihat nilai itu tuh tidak mengganggu satu sama lain antara yang fisik dan non fisik gitu, tapi semua itu sebagai sebuah kolaborasi gitu, tidak ada yang saling menjatuhkan gitu istilahnya. Nah, di sini pun aku ingin audiens itu bisa memiliki pemahaman itu melalui metafora sebuah karya seni gitu. Kenapa harus memunculkan kuningannya gitu, padahal kan mungkin bisa saja hanya experience yang tidak terlihat. Nah, tapi di sini aku pun ingin memperlihatkan bahwa ini tuh karya yang multisensori tadi gitu, bahwa satu sama lain tuh bisa diinterpretasikan secara personal tanpa jadi publik tuh memilih-milih, ah sepertinya ini tidak penting ada di sini, tapi justru satu sama lain tuh saling berhubungan gitu untuk membentuk satu experience yang utuh begitu.
1: Nah, ini dari Kaiza kita ke Mas Nandi. Ya. Gimana nih pengalaman Treasury bekerja bersama Edza, pemenang ya langsung ya, Treasury Art Prize. Ini pengalamannya gimana, Mas?
2: Jadi kalau sama Pak Edza ini luar biasa sekali. Beliau sangat support kita dan tahu tentang apa yang menjadi visinya Treasury gitu. Jadi akhirnya kita Pak Edza itu mampu menerjemahkan tema besar kita, yaitu Weightless World gitu, secara personal dan sensorial. Jadi Treasury juga memberikan ruang kepada Pak Edza untuk mengeksplorasi secara artistiknya seperti apa. Sebaliknya, karya Pak Edza ini memberikan Treasury perspektif baru dalam memaknai sebuah nilai emas itu sendiri. Hasil jadinya ya, kolaborasinya adalah Gravity of the Unheld gitu. Yang menarik dari kolaborasi ini adalah kami tidak mencoba membuat seni menjelaskan produk, justru seni membuka perspektif baru bagi kami dalam melihat sebuah nilai gitu, Mas.
1: Nah, ini kalau udah ketemu dengan Edza sendiri ya, ada gak sih hal yang justru wah, ternyata ini di luar ekspektasi loh, wow banget loh. Bisa diceritain gak, Mas?
2: Pada dasarnya sih, pasti kalau kita belum melihat secara pasti hasil karya seninya, masih bertanya-tanya. Betul. Nih. Saya sendiri juga masih belum secara detail nanti akan seperti apa. Tapi kalau sahabat suara akan pengen tahu lebih detail, nanti bisa langsung nih ngunjungin ke Art Jakarta di tanggal 2 sampai 4 Oktober.
1: Nah, kalau dari Kak Edza sendiri, balik lagi ke si intermedia artnya ini, berapa lama prosesnya nih? Deadline-nya tuh ada atau mundur atau malah lebih cepat?
0: Ngomongin deadline ke seniman ya.
1: Ada tuh, kita bisa muncul saat itu juga. Udah kita udah sampai mepet-mepet ke bukit nih tinggalnya.
0: Jadi ini kebetulan juga aku punya tim khusus gitu untuk karya seninya sendiri gitu. Jadi secara proses sih mungkin justru di awal tuh karena konsepnya sudah matang ya. Jadi kayak apa yang Treasury harapkan juga tentang weightless. Weightless apa namanya?
2: Kalau kita tema besarnya adalah bagaimana weightless world.
0: Weightless world itu. Nah, dari weightless world itu tuh udah jadi semacam kata kunci gitu. Yang akhirnya aku terjemahkan ke dalam satu konsep Gravity of the Unheld gitu. Jadinya tidak ada kesulitan yang berat gitu untuk merangkum sebuah konsep experience itu. Jadi perjalanannya sih ya berbulan-bulan. Akhirnya fokus ke teknisnya gimana, terus ada satu waktu juga ada semacam 1:1 instalasinya. Lalu ada input dari treasury, oh kayaknya bisa nih, kemungkin gak ya kalau nanti posisinya dirubah, atau misalnya ternyata tiba-tiba ada ide dariku juga, ini sebenarnya bisa nih jadi kinetik, jadi kayak ada
1: diskusi ya,
0: diskusi gitu.
1: Teman-teman treasury datang ke sana atau by
2: Oh iya, ada tim kita juga yang selalu koordinasi secara langsung, bahkan visit juga ya Mbak ya.
1: Visit.
2: Iya,
1: ada Bandung. Ada ininya, ada apa? Ada workshop atau ada kayak gudangnya untuk ketika mengerjakan
0: ada
1: itu.
0: Ada sih.
1: Wow, wow. Ya, itu ya, sahabat suara ya. Jadi seniman tuh butuh banyak ini ya, emas. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya, Mas Nandi dan juga Eza ya.
2: Siap.
1: Pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, Mas Nandi, dan juga Edza Masidi nongkrong bareng ngomongin seni dan juga emas. Ke Mas Nandi, Mas, kenapa menurut Treasure ini penting banget membawa cerita tentang investasi emas digital ke sebuah event seni seperti Art Jakarta, Mas?
1: Nah, ini menarik ya, bagaimana Treasure membawa seni di event Art Jakarta. Jadi sekali lagi bahwa tema tahun ini itu adalah Weightless Award, di mana karya Mbak Edsa itu Gravity of the Unheld. Gagasan besarnya adalah sesuatu tetap dapat memiliki nilai dan bobot meskipun tidak selalu hadir atau berada di genggaman kita, Mas. Jadi hubungannya dengan emas digital apa? Jadi cara memiliki emas itu berubah karena teknologi. Emas tidak selalu harus kita pegang secara fisik, tetapi nilai dan kepercayaan terhadap emas itu tetap nyata. Sehingga di Arjak ini kita melihat bahwa ini adalah momen atau waktu yang tepat untuk kita bisa menunjukkan bahwa cara kita memiliki emas boleh berubah, tetapi nilai yang melekat pada emas itu tetap nyata dengan sebuah karya. Itu.
0: Ada pembeda yang lebih kontras gak sih, Mas Nandi, ketika sahabat suara mengenal Treasury lewat karya seni dan pengalaman mereka ketika sekedar melihat atau membaca informasi tentang investasi emas? Apakah lebih relevan atau mungkin lebih luas untuk bisa mengedukasi juga mungkin ya buat sahabat suara yang masih ingin, masih pengennya tuh ini loh idealis emas tuh, ya gue harus beli langsung ya. Gitu
1: ya, karena emas itu ngomonginnya tentang value, tentang nilai. Jadi value, nilai, kalau ngomongin tentang investasi ngomongnya adalah trust.
0: Ya,
1: trust ini bagaimana kita bangun saat ini adalah challenge kita. Memang kita berusaha mengedukasi teman-teman di luar sana untuk mulai mencoba trust bahwa emas digital itu juga nyata gitu. Jadi beli emas fisik secara digital, sehingga emas, value, trust, digital, dan kemudian art. Art ini sama. Art ini mungkin di awal dimulai dari pikiran kita, membuat karya seni, merancang karya seni, lalu diwujudkanlah pikiran itu atau imajinasi itu menjadi sebuah karya. Sama dengan Treasury, bagaimana Treasury membangun platform ini, bagaimana kita mencoba memberikan value ini benar-benar teman-teman dari nasabah kita, pengguna kita itu mempercayakan aset yang mereka miliki, value yang mereka miliki kepada Treasury. Seperti itu, Mas.
0: Okay. Nah, ini dari masing-masing, dari Mas Nandi dan juga Edza selaku seniman. Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, ya, apa yang ingin Mas Nandi dulu deh, Treasury sampaikan lewat kolaborasi ini kepada audiens Art Jakarta 2026?
1: Ya, kalau satu kalimat seperti ini, Mas. Jadi mungkin teknologi mengubah cara kita memiliki emas. Seni mengubah cara kita melihat emas. Tetapi value dan trust yang ada di balik emas tetap menjadi hal yang utama.
0: Ini dalam banget sebenarnya ya. Karena bisa dikolaborasikan. Betul. Ya. Kalau dari seniman sendiri, idealisnya kencang gak sih ini sebenarnya dalam proyek ini? Tapi enggak deh, aku mau denger dulu satu kalimat itu ketika apa yang ingin disampaikan di Art Jakarta ini.
2: Aku sih lebih ke mungkin visi juga ya sebagai seniman, dan mungkin bisa menjadi satu kalimat yang utuh itu. Jadi aku percaya sih bahwa transformasi itu dibutuhkan itu sebagai kita, entah seorang yang kreatif gitu atau seorang yang ingin maju gitu. Karena pada dasarnya dalam berbagai hal itu segala sesuatu tuh akan selalu berubah, tidak akan terus konstan apapun itu gitu. Jadi ketika kita bisa terbuka dalam perubahan, maka kita akan menemukan nilai yang penting. Kita akan memahami apa sih nilai yang penting.
0: Wow, dalam banget ya ini siang-siang ngobrolannya ya. Okay. Art Jakarta 2026 Oktober ya?
1: Oktober, berarti tanggal ya? 2-4.
0: Okay. Dari masing-masing statement buat Mas Nani dulu, perwakilan dari Treasury, silakan ajak sahabat suara untuk datang ke Art Jakarta. Apa aja yang akan terjadi di sana dan experience apa yang teman-teman Treasury akan berikan di Art Jakarta 2026 Oktober nanti?
1: Ya, buat sahabat suara semuanya, Treasury ini adalah tahun keempat kita berkolaborasi mengajarkan Treasury Art Prize. Dan dari tahun ke tahun banyak karya yang sudah kita minta untuk tampil gitu ya, untuk diwujudkan, dan kita yakin bahwa karya itu memiliki value. Value itu sama seperti emas. Emas itu punya value, tetapi itu semua bisa kita rasakan ketika teman-teman nanti bisa melihat secara langsung. Jadi yuk kunjungi nanti di Arjak tanggal 2 sampai 4 Oktober di Expo Kemayoran.
0: Aduh, indoor itu ya Mas?
1: Indoor,
0: ya?
1: Jadi gak usah takut-takut kepanasan segala macam. Mungkin panasnya cuma di parkiran aja sih.
0: Betul ya. Berapa hari itu berarti itu Mas?
1: Cuma 3 hari.
0: 3 hari
1: dan
0: ya?
1: Itu sangat limited sekali ya. Dan biasanya pengunjungnya luar biasa.
0: Wow, oke.
1: Internasional bahkan ya, Mbak, ya. Banyak pengunjung dari mancanegara yang ikut juga.
0: Internasional, oke. Kalau dari seniman sendiri, apa yang akan disajikan di sana? Atau ajak sebenarnya?
2: Ajakanku ya untuk kalian semua, terutama sahabat-sahabat suara yang menonton, hadir, silakan hadir, cukup membawa pikiran yang jernih, badan yang sehat.
0: Oh gitu ya, kalau menikmati seni ya?
1: Seniman beda ya.
0: Kita datang sebenarnya tuh pengen lihat, tapi ini malah pikirannya harus jernih ya.
2: Karena
0: sebuah insight baru nih.
2: Iya, karena kalian akan merasakan betapa crowded-nya gitu.
0: Okay.
2: Kayak banyak karya di sana, banyak ketemu orang. Kalau tidak mempersiapkan dulu diri itu ya, semuanya tuh pasti apa ya, butuh lah persiapan itu. Seperti kita olahraga pasti kan butuh pemanasan dulu. Itu pula datang ke dalam satu perhelatan event atau bahkan di sini seni dibutuhkan itu. Jadi hadirlah bawa pikiran yang ya tenang dan badan yang sehat.
0: Berarti Ezra kamu akan ada di sana 3 hari itu?
2: Ya.
0: Oh ya, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat suara yang ini apa ya? Kok begini sih? Kok bisa gerak? Aku kadang-kadang kayak gitu. Kalau ya di Bandung deh, Lawang Wangi ya. Mas ini kok begini, Mas? Kok ini cerita tentang apa ya? Ya maklum, kita gak kayak ya abstrak banget gitu ya. Dan lukisan tuh biasanya. Oke, wow.
1: Mas Dodo harus ikut lah ya.
0: Internasional nih ya.
1: Iya, betul.
0: Oh my God, seru banget ya. Oktober 3 hari doang. Ya, ada Mas Nandi dan tim nanti dari Treasury. Dan juga ada Edza juga ya. Oke, thank you ya Mas.
1: Terima kasih Mas Dodo.
2: Terima kasih.
0: Edza juga terima kasih. Ya, good luck untuk nanti Oktober Arjak ya. Wah, jadi buat sahabat suara langsung aja tungguin juga nanti di Instagramnya Iswara, suka ada informasinya juga. Kita selalu ngasih tahu event yang bekerja sama itu ada apa aja di setiap bulannya.
1: Yeay.
0: So thank you, terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan obrolan bersama teman-teman dari Treasury dan juga Intermedia Artis, ada Ezra dan tadi ada Mas Nandi. Kita ketemu lagi kalau besok sama Farah Fairuz ya. Terima kasih, selamat siang, bye.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Kembali lagi dengan aku, Enci, di Suara Fakta hari ini. Tempat warung di Jalan Jemur Andayani 1 ludes terbakar. Kebakaran melanda deretan warung di Jalan Jemur Andayani 1, Surabaya pada Minggu 20 September. Api menghanguskan 4 bangunan semi permanen yang terdiri dari warung pangsit mie, warung kopi, toko madura, dan warung nasi. Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 20 menit. Dari 4 stand yang terdampak, 3 diantaranya dilaporkan ludes terbakar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh kelalaian meninggalkan kompor yang masih menyala di warung kopi. Sementara seorang warga lanjut usia mengalami luka ringan akibat tersandung dan telah mendapatkan penanganan.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Surabaya didorong jadi hub logistik Indonesia Timur lewat kolaborasi TTL dan OCL. PT Terminal Toko Klamong atau TTL memperkuat kolaborasi dengan OOCL Shipping Lines untuk meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas logistik. Kerjasama ini dibahas dalam kunjungan manajemen OOCL ke Terminal Teluk Klamong, Surabaya pada Kamis 17 September. Kedua pihak membahas perkembangan operasional, pengembangan layanan, dan pemanfaatan teknologi terminal. Dalam kunjungan tersebut, OOCL juga meninjau fasilitas Integrated Planning and Control Room atau IPNC untuk mendukung pemantauan operasional secara terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat peran Surabaya sebagai hub logistik Indonesia Timur, sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan kelancaran arus perdagangan.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: benar nyata.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: KTA milik 163 juru parkir dicabut. Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Surabaya mencabut kartu tanda anggota atau KTA milik 163 juru parkir yang belum melakukan perpanjangan. Sebagai langkah penertiban, Dishub telah memberikan sosialisasi melalui Asosiasi Parkir Indonesia dan Paguyuban Jukir Surabaya, serta membuka layanan perpanjangan KTA di kantor Dishub dan melalui layanan

layanan jemput bola termasuk di kawasan Sunan Ampel. Penertiban juga dilakukan oleh petugas gabungan bersama Satgas Anti Premanisme di sejumlah lokasi. Namun, ratusan jukir tersebut belum memenuhi kewajiban administrasi hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga kartu mereka yang sudah tidak berlaku akhirnya dicabut. Sementara itu, sebanyak 1.541 jukir telah memperpanjang KTA sekaligus menerapkan sistem digitalisasi parkir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Dishub menata administrasi juru parkir dan mendukung penerapan sistem parkir digital di Kota Surabaya. Yeah.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga bisnis matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kembali lagi dengan aku, Enci, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Bernardo Tavares kecewa dengan hasil Persebaya Surabaya versus Garuda Yaksa FC. Persebaya Surabaya gagal mengamankan 3 poin setelah ditahan imbang Garuda Yaksa FC dengan skor 1-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 19 September. Hasil ini membuat pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Persebaya sempat mencetak gol melalui Alex Martins pada menit ke-85, tetapi Garuda Yaksa berhasil menyamakan kedudukan. Tavares menyoroti pertahanan timnya, terutama saat menghadapi situasi bola mati. Ia berharap para pemain bisa mengevaluasi penampilan dan memperbaiki kekurangan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Sahabat suara, menurut kalian nih, apakah Persebaya mampu bangkit dan meraih kemenangan di laga berikutnya?

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bang Chan donasikan 200 juta won untuk membantu korban banjir di Nepal. Leader boy group idol K-pop Stray Kids, Bang Chan, mendonasikan 200 juta won atau sekitar 2,2 miliar rupiah untuk mendukung layanan rehabilitasi dan membantu korban banjir di Nepal. Donasi tersebut disalurkan melalui Seoul Rehabilitation Hospital dan Korean Commit for UNICEF dengan masing-masing lembaga menerima sekitar 1,1 miliar rupiah. Dana untuk rumah sakit akan digunakan membangun pusat rehabilitasi yang disesuaikan dengan usia dan kondisi medis pasien. Sementara itu, donasi melalui UNICEF ditujukan untuk mendukung tanggap darurat dan pemulihan masyarakat yang terdampak banjir di Nepal. Melalui bantuan ini, Bang Chan berharap dapat memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit dan membantu para korban bencana kembali menjalani kehidupan dengan tenang. Wah, keren banget ya sahabat suara. Semoga apa yang dilakukan Bang Chan ini bisa menginspirasi dan menggerakkan hati sahabat suara untuk peduli terhadap sesama juga ya.

0: Indonesia. Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kesukaanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Halo halo sahabat suara semuanya. Hari Kamis manis. Di sini juga ada Ruby yang sedikit aja manisnya, karena kalau kebanyakan tidak baik untuk kesehatan ya. Kembali lagi ya di jam 4 bersama Ruby di sini yang akan nemenin sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti. Tenang aja ya sahabat suara, Ruby udah nyiapin berbagai info menarik buat sahabat suara semuanya. Jadi stay tune di Iswara Surabaya.

Gading Rafa menyoroti video viral seorang pegawai SPPG di Dlingo Bantul, Yogyakarta yang diduga mengolok-olok korban masalah keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis. Koordinator Regional BGN Daerah Istimewa Yogyakarta menyayangkan pernyataan tersebut dan telah memberikan teguran kepada pegawai yang bersangkutan. BGN menegaskan kejadian yang berkaitan dengan keamanan pangan harus ditangani serius dan penuh empati.

0: memainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara,
5: suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara,
5: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Di suara-suara warga Indonesia, keributan terjadi saat kegiatan ibadah jemaat GKPI di Kecamatan Rajak, Kabupaten Tangerang pada Minggu 20 September 2026. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria membawa golok dan mengancam orang-orang yang berada di dalam tempat ibadah. Pria bernama Aji itu kemudian meminta maaf dan mengakui menyesali perbuatannya. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Polresta Tangerang juga telah melakukan mediasi dan kedua pihak sepakat berdamai.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Suara-suara warga Indonesia. Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin 21 September 2026. 4 diantaranya berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Para pejabat tersebut ditempatkan di sejumlah posisi strategis termasuk bidang pelayanan perpajakan dan beberapa kantor wilayah DJP. Pelantikan ini merupakan bagian dari promosi dan mutasi untuk memperkuat organisasi serta meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolam.

0: kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yusof, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di Isef Indonesia. Fesyar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Pemkot Surabaya bersama PT KAI Daup 8 membersihkan gunungan sampah liar di belakang Pasar Turi setelah mendapat laporan dari warga. Dalam sehari, sekitar 20 dump truck atau 60 ton sampah berhasil diangkut. Pemkot juga menemukan dugaan pengelolaan sampah ilegal di lokasi tersebut. Nah, kalau sudah bersih gini ya, sahabat suara ya, yuk kita ikut membersihkan dan menjaga lingkungan masing-masing. Karena kawasan yang bersih tentu dimulai dari kebiasaan diri kita sendiri.

Hotel The Dharma Wangsa Jakarta Selatan akad digelar dengan nuansa adat Jawa dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Setelah akad, keduanya menggelar resepsi pada malam harinya. Sejumlah artis turut hadir, diantaranya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Hesti Purwadinata dan Edo Borne hingga Sule. Nah, sahabat suara ya, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Andre Taulani dan Amanda Rigby.

0: Radio.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYARI Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis. Bisnis kamu didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Isha.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

satu personel grup musik NPD. Sempurna ya aku untuk dirimu. Maria Cesar yang resmi menikah dengan Givina Lukita, adik dari komika Uus. Pernikahan keduanya mendapat perhatian dari publik dan dibagikan melalui media sosial oleh keluarga maupun rekan mereka. Selamat untuk Mario dan Givina, semoga pernikahan keduanya selalu dipenuhi kebahagiaan dan menjadi keluarga yang harmonis.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Brad Pitt dikabarkan kembali memerankan Gary Lane dalam World War Z 2 setelah sebelumnya membintangi film pertamanya pada 2013. Film ini akan kembali membawa penonton ke cerita tentang wabah zombie dengan kembalinya karakter utama yang diperankan oleh Brad Pitt. Nah, sahabat suara ya, yang sudah menunggu wah Z 2 ya, bisa banget ditunggu filmnya rilis di Indonesia nanti.

0: belum.
1: Iya sebentar Jan, bentar.
2: Tunggu sebentar.
0: Oke.
1: Oke. Jangan buka mata dulu. Bentar.
0: Iya oke.
1: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
0: Oke, aku buka ya.
1: 3, 2, 1. Jan?

0: Jen, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: kita bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: mempertandingkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

animasi Indonesia Galio of the Sea Walkers siap memperluas jangkauan ke penonton internasional. Film ini menjadi salah satu karya animasi lokal yang membawa cerita dan kreativitas Indonesia ke pasar global sekaligus menunjukkan perkembangan industri animasi dalam negeri. Keren banget ya sahabat suara ya. Semoga dengan adanya animasi ini ya, semakin banyak karya animasi Indonesia yang bisa dikenal dan dinikmati penonton di seluruh dunia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas.

0: Indonesia. Wah, gak terasa nih ya sahabat suara, sudah sampai di penghujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi see you sahabat suara, selamat sore, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Oh, update-update tinggal masuk aja di 0816-114-1014. Karena gue nemenin lo sampai jam 11 nanti. Mungkin masih ada yang di rumah. Masih ada di kantor. Udah ada nih perjalanan OTW pulang. Atau mungkin sudah sampai ranjang tercinta. Boleh update sekarang kamu lagi ngapain. Posisinya lagi di mana. Traffic update. Mungkin weather info. Karena belakangan ini hujan di beberapa daerah ya sahabat suara ya. Untuk menu pertama gue kasih Hindia, this one is janji palsu. Cukup jarang diputerin tapi selamat menikmati sambil baca lirik juga gak apa-apa. Enak kok lagunya sih kak.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasa Navi di nongkrong bareng Beril. Sahabat suara, gue tuh nanti pengen ngomongin satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata buat sebagian orang tuh serius banget. Ini soal hubungan lo sama tukang cukur langganan lo. Iya, tapi nanti dulu gue pengen bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih dari sahabat suara nih. Ada Naya dari Kemang. Wih, namanya Naya, tinggal di Kemang. Fix have, dia have. Kak Beril, gue lagi perjalanan pulang. Terpantau macet banget nih di arah Kemang. Kayaknya masih lama. Kemang jam segini. Wah, kata aku sih kamu mending staycation dulu ya. Ntar biar pas check out udah gak macet tuh. Semangat ya, Naya. Ada Bimo dari Bekasoy. Wah, warga Bekasi nih. Lagi makan malam di tempat biasa sama dua temen. Hari ini capek banget soalnya bang kerjanya. Wah, update kali Bim, kenapa Bim, ada apa di kantor Bim? Atau mungkin karena emang baru Senin kali ya, jadi kayak kerjaan tuh numpuk gitu. Pokoknya buat lo yang lagi cari cuan, semoga apa yang lo lakuin berkah semua dan halal, amin. Ada Raffi di Bandung. Weh, lagi nyetir pulang nih. Di Bandung lumayan hujan sedikit aja tapi, dan lumayan padat juga, jadi gue dengerin nih suara keren. Raffi, lo dengerin dari mana Raff? Kalau boleh tahu Raff, balas lagi ya WhatsApp gue ya. Anyway sahabat suara, lo save dulu nomornya Iswara di 0816-114-1014. Karena ini seru banget, kalau misalnya gue ada topik, lo bisa jawab-jawab di situ, lo bisa request lagu di situ. Di follow juga TikToknya Iswara, iswara.network. Karena nanti jam 9:30 gue akan live di TikTok straight sampai jam 11 malam. Sesuai yang gue bilang tadi, kalau malam ini gue bakal ngomongin hubungan kita sama tukang cukur. Di sini siapa yang cukur rambutnya sering banget? Dan gue nemu survei yang lumayan bikin gue ketawa nih sahabat suara. Jadi Capital Hair and Beauty di Inggris itu pernah bikin survei soal seberapa loyal orang terhadap hairdresser, barber, atau beauty professionalnya mereka. Iya, hasilnya 28% pria bilang kalau mereka nggak akan pernah pindah ke tukang cukur atau penata rambut lain. Nah, sementara di perempuan angkanya 15%. Bahkan ada temuan lain nih, 48% pria di survei itu bilang mereka tuh ngerasa lebih bersalah pindah atau cheating dari barber mereka dibanding ngelakuin hal yang sama terhadap pasangan romantisnya. Wah, parah ini. Masa segitunya sih, bang? Jadi ada kali ya orang yang mungkin kalau pacarnya bilang, kamu kok jarang perhatian sih sama aku? Dia masih bisa jawab tuh. Tapi kalau barbernya bilang, bang, gue pindah salon ya, panik, jujur. Kayak misalkan gue pernah punya tukang cukur tuh di Tebet ada. Abis itu hari besoknya dia udah nggak gawe di situ lagi. Kan kaget gue. Gue kan mesti ngeformat ulang memory card gue ibaratnya ya gak? Kayak bang, jadi gini, dirapiin, terus nanti ini dicukur berapa senti aja bang ya gitu. Soalnya ntar gue biar tumbuhnya kayak gini lagi, kayak gitu, ribet lah pokoknya dah. Tapi sahabat suara, gue pengen nanya ke lo, kalau soal langganan-langganan gitu tuh lo punya gak sih? Kayak misalkan lo langganan tukang cukur di mana gitu, kasih tau gue. Misalkan lo langganan ngopi tuh di coffee shop mana, lo langganan beli kue, lo beli kue di mana gitu, kasih tau ke gue ya. Ini bisa jadi referensi buat sahabat suara yang lain ya. Kasih taunya di mana, di 0816-114-1014. Ntar gue bacain. Bonus, kalau lo pengen titip salam, sertain titip salam lo di chat itu ya, sekalian ngejawab topik. Oke, okay? I'll be back after few hits. This one is Now, barengan sama Ari Lesmana, sesi potret.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Buat kamu yang masih di jalan, udah sampai rumah mungkin ya, selamat istirahat. Gue kaget masuknya barusan. Gue lagi belum prepare, gue masih main handphone, sorry ya. Update-update dong, lagi pada di mana posisi ini guys. Ini gue tadi lagi nanyain soal gini. Lu kalau ada langganan-langganan sesuatu, belinya di mana sih? Misalkan nih contohnya nih, si Risa. Kak, gue kalau beli cake atau pastry, asik. Gue sehampir selalu belinya di Monsieur Spoon. Monsieur Spoon. Je m'appelle Beryl. Bonjour, bonjour. Kata dia gue paling sering beli, aduh apa nih bacanya ya, beli plain or chocolate sama croissant. Nah bener-bener tuh gue. Menurut gue teksturnya konsisten. Dan kalau mau bawa buat orang juga packagingnya aman. Gue setuju lagi, gue pernah bawa ke kerabat gue yang lagi dirawat di rumah sakit gitu ya. Gue bawain Monsieur Spoon. Suka dia.

Katanya kalau belum pernah coba, cobain almond croissant-nya. Gue tuh gak terlalu suka croissant-croissant yang kering banget gitu, gue harus ada isinya. Biasanya kalau pastry, gue sukanya yang manis-manis. Iya, kayak isinya kayak strawberry, es krim, beh, dor, itu enak itu. Fresh gitu di mulut, jadi gak sekedar roti kosong gitu. Kalau croissant, gimana sih nyebutnya? Kalau croissant yang asin, yang isinya itu gue gak begitu suka. Yang kayak smoked beef gitu, gue gak begitu suka. Sahabat suara, kalau ada langganan-langganan apa gitu, belinya di mana sih? Kalau Dito, kalau kopi, gue selalu tuku. Karena gue udah tahu rasanya bakal kayak gimana, udah pasti enak bang. Gue paling sering beli kopi tetangga. Oh iya tuh, KST ya, es kopi tetangga. Kopi susu tetangga. Tapi emang enak, gue akuin tuku enak sih. Tuku juara sih, megang dia kopi. Menurut gue, gak tahu kalau menurut lo. Sahabat suara, kalau beli-beli sesuatu langganannya di mana sih? Kalau Nadine dari Jaksel, gue kalau beli skincare di Sosiola bang, biasanya suka ada promo-promo gitu. Terus produknya gampang dicari dan gue bisa sekalian compare sama beberapa brand. Oh, di sana lengkap ya Sosiola ya. Eh, bahkan gue pernah diajakin syuting sama Sosiola tahu. Jadi Sosiola tuh punya apa? Kayak agensi gitu sebenarnya. Gue lupa namanya apa. Cuma oh namanya Soko kalau nggak salah dia. Bikin-bikin series gitu juga, gokil deh, Sosiola. Rehan dari Bandung. Kalau spokat bang, gue belinya spokat tuh sepatu ya, by the way. Kalau spokat, gue selalu ke Kompas. Desainnya simple, gue suka dan enak dipakai sehari-hari. Gila, nggak apa-apa loh. Kalau lo pengen nyebutin brand, kalau lo punya langganan-langganan apa gitu, kasih tahu ke gue. Topik malam hari ini. Kalau lo beli sesuatu, ada nggak sih langganan-langganannya dan di mana? Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. This one is your favorite from Adrian Khalif. 2001 kali. Sikat.

Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin bara suara judulnya Manusia. Asik banget tuh lagu ye. Asik banget bro. Kita masuk yuk ke topik yuk. Ngomongin soal langganan-langganan gitu. Lu tuh kalau

beli putih telur di Lahan Bakery. Tapi gak semua Lahan Bakery jual. Karena kan biasanya kalau orang bikin roti kan pasti kan base-nya kan pakai putih telur gitu kan Sahabat Suara. Ada dari Rehan, bukan Rehan tadi udah, Rasa Sasha. Gue suka deh kalau ada perempuan namanya Sasha gitu. Sasha, kayak manis gitu. Okay, sorry. Kalau bunga, gue selalu belinya di Lola Florist. Gue suka karena bisa request warna terus sama arrangementnya. Jadi kalau ada ulang tahun atau anif, gue nggak pernah bingung lagi. Nah ini yang gue maksud nih. Tempat langganan tuh kadang bukan cuma karena barangnya Sahabat Suara, tapi karena mereka tuh udah ngerti kebutuhan kita. Sasha pasti mau anif ya, kasih cowoknya gini. Tapi tumben ya, cewek ngasih cowok ya. Bunga lagi maksud gue. Nih Bion nih, ada dari Aldo. Gue kalau nongkrong udah pasti langganan ke Dede bang. Dede apa tuh? Duck Down ya guys. Ya itu buat kamu yang suka nongkrong-nongkrong, yang tempat nongkrong yang tutupnya sampai lumayan malam gitu ya. Yang tutupnya bentar alias jam 2 baru tutup, Duck Down. Di Seno pada, seru tuh. Gue kemarin lihat di Instagramnya dia baru bikin, jadi tuh kayak bar gitu Sahabat Suara, cuma dia bikin lomba FIFA setiap hari Selasa. Iya. Bang Rio kalau denger gue mau ikutan dong. Karena Rio Wijaksono dia punggawa sono lah pokoknya. Gue nemu penelitian lagi nih, ini menarik soal kenapa orang bisa balik lagi ke tempat yang sama gitu Sahabat Suara. Jadi ada penelitian di tahun 2025 terhadap 100 orang yang pernah mengunjungi restoran legendaris di Jakarta Barat. Wih. Jadi penelitian ini menemukan bahwa familiarity atau rasa familiar terhadap tempat dan kualitas makanan sama-sama punya pengaruh positif terhadap keinginan pelanggan untuk datang kembali. Ya iyalah. Loh kalau enak ya pasti balik gak sih Sahabat Suara? Bahkan di penelitian itu, kualitas makanan jadi faktor yang paling dominan dibanding familiarity. Oh iya, pasti kok, tenang aja. Ada juga penelitian terhadap 117 konsumen di Jakarta. Dia ngelihat perilaku pembelian di Alfamart dan Indomaret. Hasilnya menunjukkan bahwa kepuasan terhadap brand dan operasional pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pertanyaan gue ini lebih banyak ke Alfa apa Indomaret nih kira-kira. Gue gak masalah lo dua-duanya lo. Ikutan topik hari ini ya Sahabat Suara, ya lo punya gak sih tempat langganan kalau beli sesuatu? Boleh-boleh sebut merek, santai aja ya. Sambil kita nungguin jawaban dari topik, kita masuk ke lagu dulu. Dijamin lo gak ngantuk dengerin lagu ini. Tip X, This One Is Genit. Gue mani lo yang lagi jalan. Hati-hati jangan pada ngantuk ya Sahabat Suara ya. Ya udah sampai rumah, nongkrong di TikTok. Abis ini gue bakal live

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

gokil Saidan, eh jadi pengen ke Jogja aing. Anyway, gue masih nemenin lo sahabat suara sampai jam 11 malam. Gue sekarang udah on di live TikToknya iswara.network. Kita ketemu di sana. Mau nyapa-nyapa dulu ada Nagua Nurse, ada anak 2000-an, ada Oci, ada Tommy, ada Nat, ada Dari, ada Camilla dari Jogja. Hai Jogja. Keren banget nih. I'll be back. Ketemu di TikTok ya. Feast, Nina.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Rasanda, Fidi nongkrong bareng Bereng. What's up, bro? Terima kasih ya buat kamu yang udah. Oh, ini masih ada topik nih. Tadi masih ada job topik belum aku bacain. Topik yang pertama tadi jam 8 adalah lo punya gak sih tempat langganan gitu kalau mau beli sesuatu? Ini dari Ajiz. Gue kalau beli kue pas Imlek atau Natalan pasti selalu di Holland.
3: Holland.
2: Itu udah kewajiban keluargaku dan kalau udah beli bisa habis sampai jutaan. Keren, orang kaya nih Ajis nih. Salut nih. Gila, mau temenan dong sama lu, Jis. Dan lempar tenang kita di Holland Bakery meski harganya mahal 10.000 tapi worth it. Isian ayamnya berlimpah. Dan yang wajib lu coba lagi yaitu ada bubur terkenal, bubur ayam Kinanti di Kebagusan. Buburnya beda dari yang lain. Lu Beryl wajib coba sih dua rekomendasiku.
3: Oke.
2: Kita coba ya, bubur ayam. Bukanya jam berapa, Jis? Abis ini aku masuk ke sesi curhat.
3: Mau bersihin lagi gue.
2: Ada curhatan yang mungkin akan aku bacakan gitu ya. Karena setiap aku siaran pasti ada sesi curhat. Tapi aku mau, ini mau sapa-sapa juga di TikTok nih. Halo, ada Oci, ada Rence. Woy, gila. Tadi tuh gue udah ngelempar topik jam 9 ke sahabat suara yang di TikTok. Makanya lu pada join dong. Karena lebih cepet nih gue ngobrolnya kalau di TikTok sahabat suara. Makasih yang udah jawab topik pertama. Itu jadi rekomendasi buat sahabat suara yang lainnya gitu ya. Nah, topik jam 9 ini, sahabat suara, gue tuh mulai masuk ke sesuatu yang mungkin penting buat kita. Apalagi kamu yang udah nikah atau mungkin kamu yang masih pacaran mengarah ke nikah. Nanti akan gue spill topiknya apa, tapi gue pengen lo jawab dulu di jam 9 ini. Sekarang posisi lagi di mana? Lagi ngapain? Mungkin lagi sama pacar kan? Atau pacar kedua? Atau lagi nongkrong sama teman? Kasih tau posisi lo di mana, biar jadi info buat yang lain juga ya. Update traffic gitu, mungkin macet gitu di sekitarnya. Boleh 0816 114 1014 atau mampir di TikTok. Gue lagi live di TikTok, iswara.network.

temenin Beryl Rasen Davi di nongkrong bareng Beryl sahabat suara. Kita masuk ke BTS di mana ini adalah sebuah sesi di mana gue tuh dengerin cerita-cerita lo di hari ini sahabat suara. Apapun keluhan lo, gue dengerin. Ini sudah terkumpul. Jadi ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS.

0: Society. Kita masuk ke keluhan pertama. Hai Real, gue mau curhat dong. Ini gue boleh bacain nama lu gak sih, bro?
1: Sis,
0: ini yang curhat cewek sahabat suara. Biar dia ngirim foto. Ini kayak, aduh, gue gak siap deh. Malam biar gue mau curhat dong. Gue lagi sedih hari ini. Tadi pagi dikirimin temen gue video prewed mantan yang 9 tahun itu. Pas awal lihat biasa aja, sampai akhirnya gue play lebih dari sekali baru ngeh kalau konsep dan ada beberapa gaya prewed dia yang pernah kita lakuin pas pacaran ala-ala prewed gitu. Ini gue kirimin fotonya. Yang kanan foto sama gue ya. Yang bikin gue sedih kayak emang dia gak dejavu ya. Ngeikhlasinnya susah banget, Ber. Gara-gara itu mood gue seharian berantakan. Gak fokus kerja dikit-dikit ke toilet buat nangis. Gak siap lihat dia akad lebih. Gimana ya? Apalagi posisi gue bener-bener lagi kosong, gak dekat sama siapapun. Jadi rasanya makin rapuh. Wah, ini jadi galau ya. Jadi fotonya yang dikirim itu dia college gitu. 4 grade. Grade atas sama bawah kiri. Itu foto si mantannya sama pasangannya yang sekarang, foto prewednya. Nah yang kanan, dia juga pernah bikin foto ala-ala prewed yang sama juga. Itu fotonya sama dia nih, sama si orang ini. Sedih sih, gue ngerti sih lo. Gue ngerti banget perasaan lo, valid banget sih. Apalagi orangnya sama, terus gaya pasangannya juga sama. Cuma gaya fotonya sama, tapi pasangannya yang beda. Gimana itu bukan lo? Tapi gue pengen besok, pokoknya gue mempersilakan lo untuk nangis senangis-nangisnya di malam hari ini. Keluarin semuanya, yang penting besok udah bisa fokus kerja lagi. Rence, oke. Rence sih udah ngasih approve ya, namanya boleh disebut ya. C, besok udah C, lu keluarin sekarang malam ini, lu nangis-nangis, lu VN-VN ke gue aja gak apa-apa. Ntar gue puterin, gue dengerin, se-TikTok juga dengerin. Tapi besok lu harus fokus kerja lagi, oke? Dan gue pengen ngasih satu kalimat. Mungkin gue udah sering ngomongin di siaran, cuma single tuh privilege tau. Oke, lo bisa explore, lo bisa mungkin bisa ketemu beberapa pasangan gitu untuk lo evaluasi, lo bisa lebih milih gitu. Sedangkan mantan lo ini udah kelok. Ya mungkin ya, bener-bener dia bahagia gitu ya. Tapi maksudnya single tuh privilege, lo bisa explore. Gak cuma pasangan, lo bisa ngelakuin apa yang lo belum pernah lakuin. Lo bisa lebih adventurous lagi ke depannya. Dan yang paling penting pesan gue adalah, keluarin semua malam ini, jangan sampai besok ada yang ganjel lagi, oke? Gue tahu lo sedih, terus lo ada agak kesel-kesel lagi gitu. Ah, men, kenapa sih? Gayanya sama, konsepnya sama, dor. Solusinya makan enak juga, C. Apa kayak lo scrolling-scrolling online? Yang di TikTok udah cowoknya gila ya. Tenang, semua tenang. Itu kata Kak Widi, single bisa happy untuk diri sendiri tuh. Kalau kata Anjani, yang kasihan calon istri juga, soalnya dia menjalani hubungan yang dianggap kayak kamu, Beb, untuk Rence. Tuh, bisa tuh, bener tuh. Jadi semangat terus, Rence. Keluarin semuanya hari ini, jangan sampai besok mengganjal aktivitas kamu seharian, oke? Okay?

Senayan City. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: suara warga waduh, kok belibet sih suara warga Indonesia. Sorry banget ini mah. Lagi sama penyiar sama manusia juga, Bang.
1: Rence semangat ya, C. Masa dia ngirim VN nangis.
0: Tuh, di TikTok masih pada ngucapin Rence yang wah, ini sih gong sih. Hari ini gong, dan gue tahu mungkin lo gak expect temen lo juga sih ngirim-ngirim video prewet mantannya, ngapain sih. Tapi kok tahu sendiri lebih sakit ya, C, ya. Makasih lo, katanya udah nangisnya after denger lagu tadi, langsung VN Beryl jadi plong. Makasih, boleh gak sih gue puterin VN nangis lo? Iya, ini aku puterin juga nih. Ada cerita di malam hari ini dari, namanya Dari. Kita masuk ke BTS dulu. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: hati gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini.
1: Bisa aja lu.
0: Gue mau join topik sedikit. Jadi gue itu, kalau menurut gue sebagai orang yang sedang mempersiapkan.
2: Oh ya, sorry, BTW topik malam hari ini adalah sesuatu yang menurut gue serius, ya kan? Tadi si Rence udah cerita soal masalah past relationship-nya dia. Ya mungkin di situ ada beberapa orang yang ya people come in, gue nggak sih. Dan setiap kita mencari pasangan, pasti ada yang namanya restu orang tua, betul ya. Tapi di sini gue tidak mau menanyakan soal restu orang tua, tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Menurut lo, lo yang mungkin masih pacaran atau mungkin udah nikah gitu ya, seberapa penting dekat sama orang tua pasangan sih? Ini bebas ya mau jawab tuh orang yang masih pacaran atau mungkin sedang ngeplan pernikahan kalian atau mungkin udah nikah. Jawab pakai versi masing-masing, sahabat suara. Dari.
0: Selamat malam, besti gue yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ini. Oke, gue mau join topik sedikit.
2: Yeah.
0: Jadi, gue itu, kalau menurut gue, sebagai orang yang sedang mempersiapkan nikah juga, deket sama orang tua pasangan itu penting banget. Bahkan dari awal gue pacaran di bulan ketiga itu udah deket sama orang tua pacarnya. Deket sama orang tua cowok gue gitu. Algi yang kenalin. Jadi awal kenalnya adalah waktu
1: di kamar
0: kuliah. Si Algi kan lebih sama nyokapnya kan, karena searah gitu.
2: Lebih.
0: Terus depan kampus gue tuh ada ayam gitu. Terus dia jemput gue. Gue kan lagi nunggu di ini kan, di koridor kampus gitu. Dia jemput gue, terus dia bilang, ini mama gitu. Terus malamnya si Algi cerita, eh mama suka sama kamu karena kamu orangnya kalem ya gitu. Padahal aslinya sih agak barbar ya, asal tahu aja.
2: Barbar shop lu mah, barbar shop lu.
0: Nah sampai sekarang gue masih deket dan bahkan gue dianggap kayak anaknya sendiri. Karena nyokapnya ini anaknya tiga-tiganya cowok.
2: Oh,
0: dan bahkan gue pun deket sama kakak iparnya dia juga. Jadi kakaknya udah nikah dan dia punya ipar cewek kan. Itu gue juga deket banget sama kakak iparnya. Jadi kalau misalkan gue sama dia lagi berantem, terus kita gak ada solusi, ya udah kita ke kakak iparnya, kita ngobrol gitu. Nanti ada aja gitu solusi. Karena dia itu persis banget kayak kakaknya. Agak batu emang cowok tuh kadang-kadang. Tapi
1: cowok lagi aja kena
0: batu, tapi gue sayang sama dia gitu loh. Jadi kayak gue membutuhkan sedikit saran, karena dia juga LDR dan dia juga mengalami hal yang sama kayak gue. Kakaknya juga batu gitu, sama-sama nih berdua nih. Jadi kalau misalkan kita lagi ribut dan memang gak ada jalan yang keluar, baru kita ngobrol. Dan sampai sekarang itu kita menjadi dekat gitu, kayak nanyain kabar, salam buat orang tua, blablabla gitu. Jadi buat sahabat suara yang mungkin lagi pacaran dan masih belum berani buat mendekatkan diri ke orang tua pasangan, cobain deh. Karena menurut gue itu penting loh untuk mendapatkan restu. Untuk mendapatkan restu itu tuh emang harus dekat dulu cuy. Oke, sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Algi Fahri ya.
2: Woy,
0: thank you.
2: Terima kasih jawabannya, tapi menurut gue ini penting karena betul kata Dari, kalau misalkan nanti amit-amit di pernikahan terjadi suatu masalah, lo akan bisa mendapatkan POV lebih banyak. Apalagi kalau Dari tadi, si Dari udah kenal sama kakak iparnya, udah kenal lama ini, jadi kayak ada baiknya kalau misalnya memang masalah tidak bisa diselesaikan dengan dua pihak gitu ya, yang mana itu istri dan suami gitu ya, mungkin bisa minta POV keluarga terdekat dulu. Nah karena lo sudah kenal, udah akrab sama keluarga besar, udah akrab sama orang tuanya, lo juga bisa mendapatkan POV dari orang tua pasangan. Itu POV-nya si Dari. Keren Dari, terima kasih Dari. Coba kalau lo sahabat suara, menurut lo seberapa penting, jawabannya kita tadi ya, yang lengkap kasih alasannya. Yes, berapa penting dekat sama orang tua pasangan? Atau kalau yang udah nikah, seberapa penting sih deket sama mertua? Aish! Kita bakal ketulus dulu sahabat suara. Teh hijau.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang...

Yap, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hey everyone, kita masih ngomongin soal, menurut lo, deket ya, bukan kenal, deket sama orang tua pasangan. Kalau udah nikah, deket sama orang tua, deket sama mertua, itu penting atau enggak? Seberapa penting sih? Kasih tahu versi lo sendiri kayak gimana. Oke, okay. Ini gue ceritain versi gue deh. Kalau menurut gue, deket sama mertua itu cukup penting. Karena gue setuju sama kata dari si Dari. Tadi dia bilang kalau ya lo akan, ya dia kenal sama kakak iparnya apa segala macem gitu. Karena banyak banget possibility yang akan terjadi di pernikahan nanti kalau memang tujuan lo akan menikah gitu ya. Jadi kan lo tidak akan sungkan untuk cerita gitu, karena lo udah deket nih sama pihak istri lo atau suami lo gitu. Jadi lo kan bisa mendapatkan POV yang banyak dari berbagai angle gitu. 0852 sekian sekian sekian. Kalau menurut gue, yang udah nikah nanti juga kita akan lebih dekat, because kita udah jadi bagian keluarga besar istri kita juga. Nah, tapi seberapa dekat? Kalau gue, deketnya itu kayak misalkan ya bercanda-bercanda, sebat bareng sama mertua gitu, yang kayak, tapi nggak cerita deep ya. Gue belum nyentuh itu, kayak iya curhat gitu belum, karena mungkin masih ada gap kali ya. Ya gimana pun juga gue baru nikah gitu. Mungkin itu ntar akan terunlock nanti. Tapi nggak tahu kalau lo gimana. Ini dari 0857 sekian sekian sekian. Halo Real, mau join nih. Buat gue deket sama ortu pasangan boleh-boleh aja, bagus malah. Cuma kalau udah nikah, sedekat sebaik apapun mertua, tetap jangan berharap lebih. Cukup doakan mereka yang baik-baik dan perluas sabar lo, karena sebaik-baiknya mereka di depan kita, belum tentu di belakang baik juga. Ada ya ternyata ya. Waduh. Mertua gue alhamdulillah baik banget. Sama mertua gue alhamdulillah baik banget juga. Tapi ada sewaktu-waktu kayak yang gak suka gitu sama gue. Emang iya? Ya tapi gimana pun, misalkan ya gimana pun suami lo juga anaknya mereka gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Apakah ada keberpihakan itu in any way? Gak tahu sih gue. Kita ini ya, kita discuss ya. Tapi kalau gue sih ya, karena gue baru nikah juga ya, tapi ya gue akan selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga gue, karena gimana pun keluarga gue sekarang udah ada dua. Prioritasnya harus dibagi pasti. Kita discuss ya sahabat suara ya. Menurut lo seberapa penting sih deket sama orang tua pasangan? Lo bisa jelasin deketnya tuh sampai segimana, boundariesnya seperti apa, gapnya kayak gimana? Karena ini mungkin bisa jadi insight buat sahabat suara yang lain yang mendengarkan gue. Stay tune di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Kita masuk ke Nakila dulu sahabat suara, biar joget kelas. This one is MMG, my mind gue. Jangan lupa masuk ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikTok, iswara.network. Tinggal komen, nanti gue bacain cerita lo. Oke, okay, I'll see you there.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam yang sekarang juga lagi live di TikTok di suara.network. Ada Double C, ada Ajis, ada Glenka, ada kembar, ada Dari, ada Risa. Kita lagi ngomongin soal seberapa penting sih dekat sama orang tua pasangan. Itu dia. Sebelum gue bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara ya, opini-opini gitu soal deket sama mertua atau orang tua pasangan yang belum menikah gitu ya. Nah, tapi ada satu penelitian yang lebih lama. Ini menarik karena ngelihat pasangan yang sudah menikah dalam jangka panjang gitu ya. Jadi penelitian itu tuh ngikutin pasangan yang rata-rata udah nikah hampir dari 2 dekade. Lama amat, buset. Nah, salah satu temuannya adalah konflik dengan mertua tertentu dapat berkaitan dengan persepsi keberhasilan pernikahan pada periode berikutnya. Jadi, hubungan dengan mertua emang bukan sesuatu yang otomatis berhenti relevan setelah pasangan menikah. Akan lanjut terus tuh, ya nggak? Setuju nggak lo? Bahkan, ketika pernikahan sudah berjalan bertahun-tahun, hubungan dengan keluarga besar tetap bisa menjadi bagian dari dinamika rumah tangga. Jadi, semua tuh berkesinambungan. Semua tuh ada sangkut pautnya. Oke? Tapi lagi-lagi ini bukan berarti lo harus jadi sahabat deket mertua lo. Catat ya. Nah, yang ditujukan penelitian ini adalah hubungan dan konflik dengan keluarga pasangan bisa punya kaitan dengan bagaimana seseorang memandang kualitas pernikahannya. Gitu. Jadi, buat yang malam ini masih pacaran, mungkin cerita lo soal orang tua pasangan juga sangat amat menarik buat gue dengar, seperti Dari dan pasangannya tadi gitu ya. Buat yang udah nikah, gue yakin pengalaman lebih banyak. Jadi pertanyaannya tetap cuma satu sih pertanyaannya. Jadi seberapa penting dekat sama orang tua pasangan? Kirim ke gue, sahabat suara. Kalau kata Aziz yang mau nikah, menurut gue kenal dan dekat sama mertua itu wajib. Supaya yang pertama direstuin, yang kedua supaya mereka percaya anaknya sama gue, yang ketiga supaya mertua tahu sifat gue. Tapi kalau di gue sama mertua bokapnya itu saking dekatnya, gue aja. Bentar, kalau di gua sama mertua bokapnya, lah lu deket sama kakeknya pasangan lu gimana sih? Udah mertua bokapnya. Anggap aja deket sama mertua ya, gak ada bokapnya, oke. Tapi kalau di gua deket sama mertua, itu saking deketnya gua aja kadang kalau kumpul atau lagi main ke rumah calon istri, pasti selalu gua dan mertua bokap nyebat di balkon bareng kadang sambil minum-minum alkohol. Kamu jahat tapi enak. Dan cerita apa saja, pokoknya merasa jadi bokap kedua gue. Nah ini salah satu boundaries gitu ya. Maksudnya kalau di sini mungkin boundariesnya cukup tidak terlalu tinggi. Makanya tapi fine ya. Tiap orang punya boundaries yang beda-beda sama mertuanya atau sama pasangan, orang tua pasangan gitu. Jadi ceritain ke gue seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau mertua, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Ceritain pendapat lo soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan, alright? Tinggal masuk ke TikTok di suara.network atau di nomor 0816 114 10.

Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sahabat suara, topik malam hari ini masih membahas yang sama. Karena gue jujur banget dapat berbagai macam angle, berbagai macam opini dari sahabat suara malam hari ini. Gue ulangi lagi topiknya adalah, seberapa penting dekat sama

0: Ada yang gak mau disebutin namanya, tapi gak akan gue bacakan ceritanya. Real, gue pejuang restu, jujur. Dari pasangan guanya sih perlu effort lebih buat ke nyokap gue. Tapi so far antara gue dan nyokapnya dia aman sentosa. Bahkan sering dikirimin makanan, udah berasa anak sendiri. Gue direstuin tergantung mood nyokap gue.
1: What?
0: Kalau dia moodnya baik, cowok gue diterima jiro, oke. Tapi kalau moodnya dia jelek, cowok gue pun kena imbasnya. Damn. Setiap gue bikin kesalahan, yang kena pun cowok gue. Pasti kalimatnya gini, semenjak pacaran jadi bla bla bla bla bla bla bla bla. Tipikal-tipikal mertua yang akan rese nantinya. Oke. Ya berarti emang pasangannya harus benar-benar siap akan hal itu ya. Yang ya gue takutnya akan menjadi salah satu faktor akan lepas nanti, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau emang udah sayang banget mah akan terima gimana pun sifatnya dan akan beradaptasi juga masing-masing pihak.

0: dari Bolu. Cuma gue agak skeptis sama voice note dia. Mudah-mudahan isinya bener, sesuai topik. Bol, masuk Bol. Oh kan, gak ada suaranya, bentar. Masuk Bol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Beri, apa kabar?
0: Baik,
1: gua
0: Bol.
1: Gue masih di kantor, by the way. Harusnya gue pulang kantor jam 5, tapi gue lembur nih. Gue dibayar lembur sampai jam 11 malam, ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki
1: berapa. Gue mau cerita. Jadi kemarin, tanggal 16 Agustus kemarin, gue ngajak gebetan gue yang udah 6 bulan gue deket sama dia. Dia Gemini, by the way. Gue ajak dia makan Chongqing.
0: Woi.
1: Di belakang Sensi.
0: Iya, Sensi.
1: Ya, fancy sih ya, fancy dinner gitu. Ya, gue habis about 1,3.
0: Oh man, so expensive.
1: Namanya Devi, by the way. Terus gue rencananya, Ber, abis gue fancy dinner gitu, gue nembak dia kan. Bab, gue nembak dia, lu tau gak, Ber? Dia bilang apa? Sorry, sebenarnya selama ini aku udah punya pacar.
0: Mampus.
1: Shit, man. Dia cuma jadiin gue teman jalan. Emang selama ini sih, ya gue tuh selalu jadi cowok yang, ya udah, kalau gue yang ngajak lu jalan, pasti gue bayarin gitu.
0: Ya.
1: 6 bulan ini berarti gue selama ini gue investasi bodong.
0: Ya, itu mah bodong banget sih, Bol. Udah ke Chongqing, ya gak? Ya tapi emang lu gak survei gitu, lo gak meng-analyze backgroundnya dia seperti apa, apakah udah punya pacar, itu kan hal simple, bro. Kayak sesimpel lo cek Instagramnya aja gitu, ya gak sih? Karena dulu kan ketahuan tuh dia punya pacar apa enggak, biasanya gitu. Tapi gak apa-apa, lo di sini baru, ya anggap aja itu investasi awal, tapi ternyata bodong, ya gak apa-apa lo dikasih tahu di awal-awal, daripada udah kenal, taunya lo gak match sama mertuanya, seperti yang gue bahas di hari ini. Menurut lo, penting gak sih deket sama orang tua pacar atau mertua gitu, Bol? Gak apa, Bol, ntar ketemu lagi, bener, Bol. Tenang aja, Bol. Masuk, berarti ceweknya juga beres, masuk. Diajak ke Chongqing mau, abis dari Chongqing bilang udah punya pacar, janggal sih itu cewek. Ini satu lagi gue bacain deh. Ngomongin soal seberapa penting deket sama mertua atau orang tua pasangan. Fanny dari Jaksel, gue belum nikah real, tapi menurut gue penting. Kalau gue serius sama seorang, gue pengen bisa nyaman juga sama keluarganya. Betul. Gue juga penganut, kalau lo pacaran sama lo juga harus pacaran sama orang tua gue, quote unquote gitu ya. Yang mana harus deket juga gitu, karena ya susah, bro. Kalau misalnya lo deket sama pasangannya doang, tapi sama orang tua pacar gitu agak gap gitu ya, susah dapet restunya memang. Cuma in this topic, penting gak sih deket tuh aslinya? Mungkin lo punya versi tersendiri gitu, kayak curhat, jalan berdua sama orang tua pasangan, sampai apalah gitulah pokoknya. Penting apa enggak? Kita masuk ke lagu dulu, sahabat suara. Requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok, iswara.network. Shanti, it's okasi. Temenin kamu yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ketemu di TikTok iswara.network, karena gue sekarang masih live di sana sampai jam 11 in the middle of the night. Let's go.

0: You're still listening to 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril, di nongkrong bareng Beril. Ini ngomongin soal seberapa penting dekat sama orang tua pasangan atau orang tua atau mertua gitu ya. Ada voice note. Shall we? Let's go.
1: Malam Beril.
0: Malam Tisha.
1: Mau ikutan topik nih. Kalau menurut gue ya, deket sama mertua atau orang tua dari pasangan kita itu harus banget. Buat yang belum menikah harus banget. Soalnya apa ya, kalau menurut gue, biar kita itu dipercaya sama orang tua pasangan kita, kalau kita itu pasangan terbaik untuk anaknya.
0: Mantap.
1: Itu satu. Kedua, apalagi buat yang udah menikah, wah itu wajib banget sih kalau kata gue. Soalnya gue pernah dengar kayak gini. Katanya sih mertua itu derajatnya sama dengan orang tua kandung kita. Karena apa? Karena dia yang sudah melahirkan dan membesarkan pasangan kita.
0: Mantap.
1: Begitu sih kalau menurut gue. Oh iya, sekalian deh gue mau request

0: buka nih gue jawabannya. Jadi memang derajatnya sama sahabat suara. Dekat-dekat, mungkin ya tetap harus menyayangi dan mendoakan yang baik-baik gitu, karena mertua gitu. Mertua ini in this case mertua ya, bukan orang tua pasangan atau orang tua pacar ya, mertua gitu. Karena kita udah nikah, udah terikat secara agama dan secara negara. Ininya bobotnya akan lebih berat dan lebih serius. Habis ini masih ada jawaban lagi sahabat suara. Aku pengen buka slot curhat nih sebelum aku closing nanti. Kali-kali ada yang mau curhat, ceritain sesuatu yang belum pernah kamu keluarkan, yang pengen, ya unek-unek yang pengen lo keluarin lah gitu di hari ini gitu ya. Tapi lo gak bisa ceritain ke orang lain, monggo. Kalau nggak mau disebutin namanya juga nggak apa-apa, kasih tahu ke gue. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

menyajikan Sirena Air Mata dari Lautan, sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya 9 sampai 10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosk 6.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Menyapa di TikTok, halo Elu, Yuli, Isnan, Oci dari Wawan ke Masyarakat Plus 62. Ada Tommy, ada Nat. Oke. Ini ngomongin soal seberapa penting dekat sama mertua atau seberapa penting dekat sama orang tua pasangannya. Menurut gue, penting dekat sama ortu. Tapi saran dong, gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu sih? Ya kalau kita gak sedekat itu sama ortu kita sendiri, sampai ada di fase cowok gue ngerasa gak direstuin karena cuek banget ortu gue. Kalau mau pergi aja bapak gue malah masuk kamar, katanya udah langsung aja sanalah, padahal cowok gue mau pamitan. Wah, berat sih ya. Jujur bingung dan jadi takut ntar ada orang baru gimana. Iya, karena lo ngerasa cowok lo kayak gak di welcome gitu kan. Apa mungkin bapak gue karena tahu cowok itu gak baik jadi ditreat begitu ya? Mungkin bisa jadi begitu, Cik. FYI, salah satu alasan putus itu adalah dia ngerasa sakit hati sama bapak saya karena cuek dan pernah pas momen langka mereka ngobrol berdua. Langka nih. Pas ditanya soal serius sama gue yang mau bahas ngelamar itu, dia juga sok cerita kalau gue boros. Wait. Cowok lu juga terlalu deep. Ih. Udah tahu bapak lu begitu. Terus bilang dia yang mau pegang duit gue karena lebih pintar ngatur uang. Malah bapak marah. Dikira lah, ngapain kamu cowok megang uang anak saya? Biarin, mau dia boros, saya aja gak pernah tahu duit mamanya berapa. Kamu malah mau pegang. Cowok, salah juga. Salah gerakan, mas. Jangan, don. Apalagi lo sama ngomongin finansial, don. Seolah-olah dia ngerasa jadi kayak gak percaya gitu loh sama bapak saya. Dia bilang bikin jadi trauma buat mendekat ke ortu cewek. Enggak, baik, cowok lo juga aneh. Kadang-kadang gue juga misalkan, gue tuh menghindari gitu loh ngobrol sama pasangan gue, ngobrol sama orang tua pasangan soal kayak soal anaknya. Itu gue agak-agak takut jadi tersinggung. Misalkan gue bercanda kayak, iya sih, kan bini gue namanya Dini. Dini pak, ini Dini juga bangun ini siang. Nah, gue tuh enggak tuh, walaupun udah jadi mertua, gue tetap enggak loh. Kayak takut gimana pun itu anaknya gitu. Gitu. Ya, sarannya, pertanyaannya adalah saran gimana cara ngedeketin pasangan kita ke ortu. Menurut gue, itu awalnya dari pasangannya dulu. Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, pasti gue yang make a move pertama kali gitu. Caranya macam-macam lah ya, kayak kalau gue, pastikan lo punya pasangan yang bisa make a move pertama kali ketemu gitu ya, dan yang ramah. Biasanya ibu-ibu itu suka banget sama anak cowok yang ramah. Hai tante, gue gitu. Hai tante, salam kenal gitu. Oke, siap gitu. Dari gestur. Biasanya ke orang dulu kan pasti kan ngeceknya dari gestur, dari attitude, itu penting banget tuh. Gitu. Udah ramah dan bawa makanan ke rumah. Oke, mungkin makanannya enggak cocok kali, Cek ya. Makanannya apa dulu nih? Makanan template tuh ke orang tua pasangan tuh biasanya martabak. Apa? Martabak. Telek martabak. Murah, bawain KFC satu bucket, buset. Si ada yang makan. Gitu sahabat suara. Ada cerita lagi gue bacain kali ya. Abis ini deh sahabat suara ya. Jangan kemana-mana, kita masuk ke Mingse My Love. Canda. Masih di nongkrong sama Beril sampai jam 11 malam. Sikat.

0: dan diriku menemani kamu yang lagi di jalan, yang sudah sampai rumah. Aih, ada Beril. Banyak ya yang ngasih opini-opini. Tapi ini ada yang curhat dulu, sahabat suara. Yang tidak mau disebutkan namanya. Ya udah, kalau gitu kita masuk ke sesi BTS berani terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Hai kak, random chat aja ya, karena kebetulan lagi dengerin dan kakak bilang open sesi curhat, of course, and welcome. Jadi kebetulan aku emang lagi proses move on, padahal hubungannya udah end 11 tahun lalu, which is 2015. Terus kemarin aku lihat dari instastory dia udah ada pacar baru. FYI, dia udah 4 kali ganti setelah end up putus sama aku. Jadi kayaknya yang kali ini serius dan maybe akan lanjut nikah. Saran kegiatan dong kak, selain mendaki gunung. Iya, mendaki gunung, lewati lembah. Lewati lembah udah belum? Coba kalau belum. Apa ya saran kegiatan biar dia bisa move on? Jadi mantannya ini udah 4 kali ganti pacar, terus akhirnya dia mau nikah ya? Ya udah ada pacar baru, sorry, udah ada pacar baru lagi. Semua dicobain aja kak, kalau kata Renji. Cobain aja semuanya, ntar nemu deh mana yang ngejur. Ini juga buat lu, Ce. Omongan lu juga buat lu. Cobain aja semuanya, Ce. Ntar juga ketemu yang enjoy. Maksud gue itu, tadi gue pengen ngomong kayak gitu, susah banget. Coba dah, ntar juga ketemu mana yang akan ada yang lebih baik dari mantan lo yang foto prewed konsepnya sama, kagak kreatif. Dari Oci bilang, kata Yukari, mancing mania aja kak, mantap. Terus ikannya lu jadiin sashimi. Gue lagi sering liat konten di TikTok tuh yang mancing terus udah masaknya di perahu, sudah. Dari cari hobi baru, traveling, baca buku. Tuh, baca buku. Tuh, ya gak? Coba ini dah. Buku Baca kamus. Lari di GBK aja kak, banyak cowok cakep ya. Jujur cewek cakep juga banyak gitu. Jadi pegawai MBG aja, jangan ntar joget lagi. Double C kupas bawang tuh 700.000 sehari no. Kalau menurut gua, Menyo mah gua, remove dari sosmed lo gak sih? Itu penting. Mute mantan lo dari sosmed lo. Mute instastory-nya aja cukup. Atau mute postingannya juga bisa. Jadi lo gak lewat mulu gitu loh. Jadi kayak lo gak ketrigger untuk kepikiran mulu. Kan yang bikin orang gak bisa move on gara-gara kepikiran mulu. Karena triggernya adalah postingannya lewat di lo. Menurut gue, kegiatan yang seru ya, coba ambil ke Duckdown deh. Biasanya ada lomba main PS. Nah lo coba deh, ada seru lomba main PS. Setiap hari Selasa ada, bener dah.
2: Di mana tuh?
0: Duckdown. Ada teman gue. Apa ya, seru sih ya. Oh, olahraga yang kompetisi. Nah kalau mau dapetin olahraga, karena kalau misalnya lo bingung nyari temennya gimana, cari di Reclub, download aplikasi Reclub. Lo akan dapet tuh activity-nya, mulai dari padel, tenis, badminton, pingpong, you name it, bakal dapet. Ya, jadi kalau kata Gladys, jadi pegawai MBG aja, buset. Ini gue ada satu voice note lagi, ngomongin soal penting gak sih deket sama ortu pasangan, ortu pacar, atau mertua gitu ya. Mana sih tadi? Hilang coy. Oke. Masuk.
3: Halo, selamat malam untuk sahabat suara.
0: Malam.
3: Mungkin gua bakal ngelanjutin voice note-nya untuk Dari ya.
0: Oh iya, nih pacarnya Dari nih.
3: Nah, aku juga punya hampir sama dengan ibu Dari ini. Terutama sama emaknya. Sama bapaknya. Emaknya tuh apa ya, benar-benar sama, dianggap sama anaknya juga, wah, sama gue. Bahkan kayak sampai pun diizin, wah, sampai gue pun boleh diizin masak gitu loh.
0: Oh, diizin masak di dapurnya.
3: Ya, padahal gue kan di sana kan ya
0: cuma tamu.
3: Bisa sih masak, cuma kayak enggak ada space aja sih. Tapi surprisingly kayak dibolehin gitu. Nah, untuk sama bapaknya itu memang ya
0: Algi, lu dibolehin tapi nyokapnya sambil bawa pisau di belakang lu, awas sampai ada yang tumpah
3: gitu. Oke, sama lagi sih memang ada kincinya gitu, coba kayak
0: ada apanya?
3: Lewat WA-nya ataupun dari HP-nya dari, terus iseng-iseng nanya gitu. Nah, dan untuk mungkin lebih, aku juga dekat sama anak-anak dari kakak iparnya juga yang sekarang di Amerika ya sekarang ya. Udah Boston. Umur sekarang 10 tahun apa 7 tahun kalau boleh tahu ya. Untuk ibu dari boleh dikoreksi. Intinya hampir sama dengan dari yang bilang, cuma perfecta dari POV seorang cowok aja sih. Mungkin itu aja. Dan mungkin pesan dari gue itu cuma kayak untuk laki-laki mungkin sama dekat sama orang tua, ajak komunikasi sama orang tua.
0: Penting itu.
3: Sama ibu sama bapaknya, dua-duanya gak apa-apa.
0: Dua-duanya iyalah.
3: Terima kasih atas VN-nya, dadah.
0: Terima kasih, aku yang harus bilang gitu. Makasih VN-nya ya. Iya, penting ya. Jadi, tapi ingat, jangan pernah melangkah kalau memang tidak dibolehin. Misalkan tadi si Algi kan udah dibolehin ke dapur, ya udah ke dapur. Apa-apa, jangan kayak so asik. Ingat ya, jadi calon mantu jangan so asik gitu aja. So asiknya gimana? Jangan kayak, oh ngerokok lah gitu. Walaupun kayak lo tahu bapaknya ngerokok dan lo juga ngerokok, tapi jangan lo yang ngajak, jangan. Karena oh sama ini gue berdapat insight, gue kan suka gue ketemu seseorang lah, dia ini udah bapak ya, terus orang tua pacarnya yang mana pacarnya anaknya si bapak ini tuh adalah cowok, anaknya cowok. Nah, mantan anak itu cewek. Nah, setelah putus, si mantannya minta curhat sama si, sebut saja Om Bambang. Om Bambang cerita sama gue, tapi menurut saya sih itu bukan ranah saya ya. Jadi kayak itu tuh yang dibilang so asik kasarannya gitu loh. Jadi kayak ya Pak, ya jawabannya Om Bambang kayak cuma ya sorry ya, bukan ranah Om juga, gini-gini ya. Cuma Om yang terbaik lah, gimana pun kalian masih ini. Jadi ya kan kayak gitu aja gitu. Ya udahlah sahabat suara, terima kasih buat cerita-cerita kamu di malam hari ini. Gue pamit dulu sahabat suara, besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Buat lo minta closing update nih, gue kasih yang update. Kepalkan tangan di langit sahabat suara. Dan jangan lupa di follow Instagram gue @b3riel. I'll see you every Monday to Friday from 8 PM until 11 PM barengan sama Biru. Dan jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. And it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,